tamata wakatangi hari kuwe o tamata ya turi buka kebeki monga ora nuku boka wena wakatana tahu mata ku wadang nuru kawa miki dora tamata wakatangi hari kuwe o tamata ya turi buka kebeki monga ora nuku boka wena wakatana tahu mata ku wadang nuru kawa miki dora